0: Lunch is mad.
1: Test. Test.
2: This.

0: Bueno,
1: ¿no?
0: vale.

الإنسان حفظه الله تعالى. Kita masuk hadis yang ke-26. Al-hadithus sadisu wal ishruna. Hadis yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal ithnaini sadaqatun wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fa tahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah wa bi kulli khutwatin tamshiha ila as-salati sadaqah wa tumitul adha'a 'anil tariqi sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia atasnya sedekah. Setiap hari yang terbit matahari padanya, engkau mendamaikan dua orang yang sedang bertikai, itu adalah sedekah. Dan engkau membantu seseorangnya, apakah membantu dia untuk menaikinya atau membantu mengangkatkan barangnya, itu sedekah. Dan kalimat yang baik, ucapan yang baik, itu sedekah. Dan demikian pula setiap langkah yang kau ayunkan menuju salat, itu sedekah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, hadis yang sahih. Qala hafizahullah Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan qauluhu sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nas. As-sulama hiya al-mifsal. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, setiap persendian dari manusia, as-sulama itu artinya al-mifsal, persendian. Wal insanu fihi mafasilu katsirah. Manusia memiliki persendian-persendian yang banyak. Di tubuh kita ini terdapat sendi-sendi. Faqad jaa fil hadithi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fil insani 360 mifsalan. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada manusia, tubuh manusia itu terdapat 60 sendi. Oh, tahu dari mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tubuh kita ini terdapat 360 sendi? Dari Al-Khaliq. Yeah. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, yang memberi kita ini mifsal. Yang memberi kita persendian. Allah yang mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kita manusia itu terdapat pada tubuh mereka 360 sendi. Qala hafizahullah minha ma huwa kabirun wa minha ma huwa saghir wa hiya mutafarriqatun fil jismi. Di antara sendi-sendi tersebut ada yang besar dan ada yang kecil. Dan keberadaan sendi tersebut tersebar pada tubuh kita. Ada yang di tangan, ya, di kaki.

0: kaki di berbagai tempat pada tubuh manusia.
1: Qala hafizahullah wa kullu yawmin 'alayka 360 sadaqatan fi muqabil hadhihi al-mafasil.
0: Nah, dan setiap hari kewajibanmu adalah bersedekah dengan 360 sendi tersebut dalam bentuk syukur, dalam rangka syukur balasan karena Allah memberikan kita sendi ini. Pertanyaannya, wa man yastati'u an yasaddaqa kulla yawmin bi 360 sadaqah. Siapa di antara kita yang mampu, kata Syekh, yang mampu untuk bersedekah setiap hari dengan 360 sedekah. 360 sendi itu harus kita kasih sedekah. Wajib untuk mengeluarkan sedekahnya. Bagaimana caranya? 360 sendi itu untuk bersedekah.
1: Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh, yassara hadza.
0: Allah memudahkan ini. Sehingga waja'ala shadaqata laysat khassatan bil mali faqat. Sehingga Allah jadikan sedekah itu tidak khusus, tidak serta-merta dengan harta saja. Karena kalau dengan harta saja, nah, semua orang mampu. Sehingga Allah jadikan sedekah itu bukan hanya dengan harta. Faja'alaha fima huwa a'ammu minal mal. Allah jadikan sedekah itu lebih

Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap hari ketika terbit matahari engkau mengadili, mendamaikan dua orang yang sedang bertikai, itu sedekah. Kata Syekh, tasbih fi kulli yaumin fa ta'dil baina tsnain. Di pagi hari setiap harinya kau menemui dua orang baik, kemudian kau damaikan. Hasal tsnaini. Dan perselisihan di antara dua orang, tsumma ji'ta wa fasalta bainahuma fis sulhi. Kemudian engkau datang dan memisahkan keduanya, memutuskan atau mendamaikan keduanya, wa sawwiza bainahuma, dan perselisihan pertikaian keduanya, sehingga engkau membuat keduanya berdamai. Wa radiya kullun minhuma anil akhar, engkau buat keduanya saling ridha. Saling ridha dengan apa yang kita damaikan kepada keduanya. Wa alafta baina qulubihima, dan engkau menyatukan hati kedua orang yang berselisih tadi, itu bernilai sedekah yang sangat azimah besar. Ya. Nah, kita dapati dua saudara kita ini sedang bertikai. Maka kita berusaha mendamaikan keduanya. Bagaimana kedua saudara kita ini bisa kembali berdamai, kembali saling bertegur sapa, menyatukan hati keduanya. Maka ketika kita berhasil melakukannya, maka itu bernilai sedekah. Bahkan kata Syekh, sedekah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum. Kata Allah, tidak ada baiknya pada mayoritas pembicaraan rahasia mereka manusia ini. Tidak ada baiknya. Illa kecuali man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Kecuali pembicaraan rahasia, yaitu dengan pembicaraan tentang sedekah, perintah untuk sedekah, ya. Atau melakukan kebaikan, atau mendamaikan manusia. Nah, ini pembicaraan rahasia yang berkaitan dengan inilah yang baik. Selain itu, kebanyakannya tidak baik. Wa may yaf'al dzalika, kata Allah, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, ibtillahi fasaufa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa yang melakukan hal-hal tadi, merintahkan, mengajak orang untuk bersedekah, mengajak orang untuk berbuat baik, mendamaikan dua orang atau orang manusia yang sedang berselisih dengan rangka mencari mardhatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kelak kami akan berikan kepadanya pahala yang besar. Fahadha, kata Syekh, fihi annal insana yanbaghi lahu an yahrisa ala an yusliha bainal mutakhasimin wal mutanazi'in la siyama al aqarib wala yatrukanna sayatanaza'un. Dari sini kita mengetahui bahwa manusia seharusnya, seseorang sepantasnya untuk berupaya mendamaikan orang-orang yang berselisih, orang-orang yang bertikai, terutama al-aqarib, kerabat kita, orang-orang dekat kita. Jangan meninggalkan mereka, membiarkan mereka berselisih. Ah, saya enggak mau tahu, biarin saja mereka berselisih. Toh mereka saya enggak ikut-ikutan. Tidak demikian. Yang sepantasnya dilakukan seorang muslim, seorang manusia, adalah apa? Berusaha, berupaya untuk mendamaikan orang-orang yang sedang bertikai tersebut. Jangan jadi orang yang enggak mau tahu. Anda enggak mau ikut ribut.

0: Jangan seperti itu. Coba
1: pelajari permasalahannya apa. Ketika sudah tahu, dudukkan. Nah, bagaimana baiknya, bagaimana masalah ini bisa kita selesaikan bersama. Begitu. Jangan kemudian kita lari dari masalah. Membiarkan saudara kita bertikai. Membiarkan teman-teman kita apa? Berselisih. Karena di situ terdapat apa? Sedekah yang besar. Ketika kita berhasil, ketika kita berupaya ya untuk mendamaikan keduanya dan keduanya jadi berdamai karena sebab kita, maka itu adalah sedekah yang besar. Nah. Ikhwati fillah rahimakumullah, kemudian kata hafizahullah wa ba'dun nas al-aks. Namun sebagian manusia sebaliknya. Wal'iyadzu billah yatadakhal fin niza'i bima yaziduhu wa yuharridu ahadahuma 'alal akhar. Sebagian manusia sebaliknya bukan mendamaikan, tapi dia ikut campur dalam perselisihan pertikaian, semakin menambah pertikaian yang ada. Nah, ini yang sebaliknya banyak terjadi. Dia bukan mendamaikan dua yang berselisih atau saudara-saudara yang sedang bertikai ini, tapi malah membuat perselisihan tersebut semakin kacau. Nah, menghasut yuharrid ahadahuma 'alal akhar, malah menghasut salah satu dari keduanya sehingga pertikaiannya semakin besar, semakin hebat, semakin sulit untuk disatukan. Karena dia masuk ikut campur untuk semakin membuat permusuhan dan pertikaian saudaranya tersebut semakin hebat. Wal'iyadzu billah, kata Syekh. Kata Syekh, fahadza syaitan. Orang seperti ini, orang yang semisal ini, yang memperkeruh suasana, itu adalah syaitan. Dia itu syaitan, bukan damai, syaitan. Wal'iyadzu billah. Dan ini yang sering terjadi. Ini yang banyak disukai oleh manusia. Iya. Bukan dia tampil sebagai juru damai yang mendamaikan teman-temannya, orang-orang yang dekat dengan dia yang sedang berselisih, tapi dia semakin memperkeruh suasana. Nah, fahada syaitan, orang yang semisal ini adalah syaitan. Ammal muslim, adapun seorang muslim, fa innahu la yarda an yatakhasama al-muslimuna wa yatanaza'u. Seorang muslim itu dia enggak akan pernah senang rida ada kaum muslimin yang bertikai, yang berselisih, yang saling bermusuhan, enggak suka. Seorang muslim itu tidak suka dengan pertikaian.

Seorang yang ditunjuk atau yang ingin mendamaikan dua orang yang sedang bertikai, dia harus adil. Jangan bumi dengan hawa nafsu. Karena lebih dekat dengan si Alan, punya ikatan yang lebih kuat dengan si Alan itu, hubungannya lebih erat atau yang lainnya. Tidak. Tidak boleh dia menghukumi dengan hawa nafsunya. Wa yakunul itsnani indahu sawa. Sehingga seharusnya bagi yang ingin mendamaikan itu, kedua orang yang bertikai itu sama di mata dia. Tidak ada yang beda. Dia tidak punya kecondongan kepada salah satu dari dua orang tadi. Nah, kulluhum ikhwanuh. Semuanya sama di mata dia. Saudaranya. Ini yang perlu diperhatikan bagi seorang yang muslih. Seorang yang ingin mendamaikan orang yang bertikai. Dia harus bersikap adil dan menghukumi sesuai dengan ya kebenaran. Bukan dengan hawa nafsunya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Maka damaikanlah kalian keduanya dengan adil. Dengan adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Qala hafizahallahu as-sulhu innama huwa an taradin. Nah, ini perlu diperhatikan. As-sulh, perdamaian itu akan terjadi ketika kedua belah pihak saling ridha. Itu namanya sulh. Ya. Kalau salah satunya enggak ridha, itu belum damai namanya. Belum sulh. Sulh itu pihak yang satu itu sudah ridha, ya, terima dengan apa yang telah dihukumi kepadanya. Yang kedua juga demikian. Saling ridho, itu namanya sulh. Fala yujbir ahadahuma alaih. Tidak boleh salah satu itu dipaksa untuk ridho. Boleh. Dipaksa untuk menerima, tidak boleh. Yang namanya sulh itu harus saling ridho. Kalau salah satunya tidak ridho, itu berarti bukan sulh. Belum berdamai. Berarti. Belum berdamai. Ini berarti babnya sulh. Ya. Kita mendamaikan dua orang yang bertikai, itu terwujud kapan? Ketika dua-duanya saling ridho. Saling terima untuk berdamai. Kalau salah satunya tidak terima, berarti belum terjadi, belum terwujud yang namanya apa? Sulh. Bi khilafil qadha. Berbeda dengan bab al-qadha. Al-qadha wa sulh itu beda. Nah. Fa inna lil qadi, karena bagi seorang qadi, seorang pemutus, an yulzimal maqdi alaihi bitanfiz, dia boleh memaksa orang yang dihakimi, orang yang menurutnya bersalah, untuk melaksanakan apa yang telah diputuskan. Nah, itu babnya qadha, bukan suluh. Kalau suluh, dua-duanya harus saling ridho terhadap keputusan. Dua-duanya ridho. Kalau qadha, ini harus yang salah atau yang di apa namanya dianggap sebagai orang yang salah itu harus melaksanakan apa keputusan yang ada, dipaksa oleh qadhinya, oleh hakimnya. Amma sulhu fahuwa jaizun bainal muslimin wa laisa ilzamiyan. Adapun suluh itu adalah boleh ya di antara kaum muslimin, namun tidak dengan ilzam, dengan pengharusan, dengan pemaksaan. Kalau dia memang enggak mau suluh, ya bagaimana? Karena yang namanya suluh harus dari dua belah pihak ini sepakat untuk berdamai. Kalau salah satunya dia tidak sepakat, maka tidak terwujud yang namanya suluh tadi. Nah, boleh, tapi tidak ada paksaan. Nah, kalau tidak ada ketemu titik terangnya, sudah berarti nggak bisa berdamai, kan gitu. Berarti tidak terjun yang namanya suluh. Berbeda dengan talan al-hukum. Keputusan hakim. Kamu salah. Kamu harus begini dan begitu. Dia dipaksa untuk melakukan hal tersebut. Harus, kamu yang harus minta maaf.

Maaf, berarti ini qadha, bukan mendamaikan, bukan mau mendamaikan, tapi memutuskan hukum bahwa si fulan lah yang salah, dia harus minta maaf. Begitu. Entum? Naam. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, perbuatan baik yang berikutnya, wa tu'inur rajula fi dabbatihi, engkau membantu seseorang pada kendaraannya, tunggangannya, yakni fi markubihi, tunggangannya. Sawa'an kanat dabbatan aw sayyaratan. Apakah tunggangannya itu berupa hewan, himar mungkin, atau kuda, atau sayyarah, atau mobil, kalau di kita mungkin mobil, atau segala kendaraan. Tu'inuhu idza kana ajizan aw dha'ifa. Engkau bantu dia ketika dia lemah atau enggak mampu. Sulit naik mungkin. Kita melihat ada seseorang kesulitan naik ke atas kendaraannya, kemudian kita bantu. Fatahmiluhu aw tarfa'uhu 'alaiha. Engkau bantu dia untuk naik ke atas kendaraannya tersebut. Au tarfa'u mata'ahu alladhi ma'ahu 'ala dabba au 'ala sayyarah, atau engkau mengangkatkan barang-barangnya yang dia bawa, barang bawaannya ke atas kendaraan tersebut, ke atas mobil, motor, atau hewan tunggangannya. Tusa'iduhu 'ala hamlihi wa wad'ihi fi makani, engkau bantu dia untuk mengangkatnya dan meletakkannya pada tempatnya. Kadzalika idza ihtaja ila inzali mata'ihi tusa'iduhu, demikian pula ketika dia butuh menurunkan barang-barangnya, engkau bantu dia. Ini semua kata Syekh, shadaqah minka 'alaih. Ini semua dihitung sebagai sedekah darimu untuk dia. Membantu orang mengangkat barangnya, membantu orang untuk menaiki kendaraannya, membantu orang untuk menurunkan barang dari kendaraannya, itu semua dihitung sebagai sedekah. Sehingga sedekah itu tidak hanya dengan harta. Tidak ada ceritanya orang tidak bisa bersedekah. Ya. Untuk apa? Kewajiban dia atas apa? Persendian yang ada dalam tubuhnya tadi, enggak ada cerita, tidak ada, enggak bisa bersedekah. Yang enggak punya harta bisa melakukan hal-hal. Fa anta lam ta'at, fa anta kata Syekh, lam tu'tihi malan, engkau tidak memberikan dia harta. Lakinnaka ataitahul i'anah, yang engkau beri kepada dia adalah pertolongan, bantuan. Nah, ini pun sedekah. Wallahu jalla wa ala yaqul wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa. Wa yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al 'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba ketika hamba tersebut pun senang dan suka menolong hamba yang lain. Naam. Fa idza wajadta dha'ifan aw muhtajan yuridu amran minal umur. Ketika engkau menemui saudaramu dalam keadaan lemah, butuh, membutuhkan. Naam, yuridu amron minal umur. Dia menginginkan sesuatu. Namun dia tidak mampu untuk melakukannya. Ya. Dia butuh bantuan orang lain untuk melakukannya. Fa innaka tu'inuhu alaihi. Maka engkau bantu dia. Bantu dia dengan sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang bermaslahat bagi dia. Yang ada maslahat dan kebaikan untuk dia. Bantu sebisa kita. Ini seorang muslim demikian. Ya. Karena itu adalah sedekah ya yang besar, ya, sedekah yang besar. Tidak hanya dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan ide, ya, bisa dengan solusi. Nah, itu pun membantu. Nah,
Sehingga yang namanya sedekah itu tidak hanya dengan segera dengan harta. Dengan pikiran kita bisa, dengan tenaga, dan dengan hal-hal yang lainnya yang akan bermaslahat bagi dia ataupun menghasilkan kebaikan untuk saudara kita. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan dalam berikutnya, kebaikan yang berikutnya yang merupakan sedekah adalah wal kalimatu thayyibah, kalimat yang baik. Contohnya apa kata Syekh Ifsha'is Salam, menebar salam, wad du'a li akhik, mendoakan saudaramu, mendoakan kebaikan, ini adalah sedekah. Wasana alaih, memujinya, min ghairi itra'in, tanpa berlebihan. Memuji sekedarnya tidak berlebihan, bima yutayyib khatirahu. Memujinya tanpa berlebihan dengan sesuatu yang menyenangkan hati dia. Jangan muji berlebihan, itu tidak boleh. Memujinya sekadar sesuatu pujian yang menyenangkan hatinya saja. Kullu hadza minal kalami thayyib, ini semua termasuk ucapan baik. Wal kalamu thayyibu, ucapan yang baik, yakunu bainal abdi wa baina rabbihi bi dzikrihi wat tasbihi wat tahlil. Ucapan baik antara hamba dan Allah itu dengan zikir. Ucapan baik kita dengan Allah itu dengan zikir, tasbih, tahlil, dan juga yang lainnya dari zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada hamba dengan tadi ya, yang dicontohkan oleh Syekh Ifsha'us Salam, doa, memujinya dengan pujian yang membuat hatinya senang, atau ucapan-ucapan yang lainnya. Nasihat juga demikian, termasuk apa? Kalimat thayyibah. Naam. Wal kalimatu thayyibah aksul kalimatil khabithah. Kalimat Allah Ta'ala. Nahu wa terfirma dalam ayatnya. Alam tar kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahin bi'idni rabbiha. Kata Allah, bukankah engkau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Pohon yang bagus yang akarnya kokoh, yang ranting atau cabangnya julang kelangit. Pohon yang bagus. Tu'ti ukulaha, yang pohon tersebut menghasilkan buah-buah yang bagus di setiap waktu dengan izin Rabb-nya. Itulah permisalan ucapan yang baik. Seperti pohon yang baik yang kemudian dia menghasilkan buah yang baik pada waktunya. Demikian pula ucapan-ucapan yang baik, dia juga akan memberikan manfaat, memberikan kebaikan bagi orang lain dan juga di dirinya sendiri. Nah, wa mazalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ujtusat min fawqi al-ardh ma laha min qarar. Demikian pula permisalan kalimat yang buruk, ucapan yang jelek, itu Allah permisalkan seperti pohon yang buruk juga, yang dicabut akarnya dari permukaan bumi, yang enggak kokoh, yang tidak dapat berdiri, yang tidak dapat tegak, karena pohonnya jelek. Nah, tidak menghasilkan buah. Iya. Yeah. Yang naam tidak dapat tegak sedikit pun. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan kepada orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sabit,
di kehidupan dunia dan di akhirat. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma

dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki. Inilah permisalan antara ucapan yang baik dan buruk. Ucapan baik dia akan bermanfaat. Adapun ucapan yang buruk dia tidak akan bermanfaat, bahkan menyusahkan orang-orang lain. Nah, wal'iyadzu billah. Fal kalamu tayyib, ucapan yang baik, kata Syekh, yakunu bainal abdi wa rabbihi bi dzikrillah azza wa jal. Itu dengan zikir kepada Allah. Wa yakunu bainal abdi wan nas, dan ucapan baik antara hamba dan manusia yang lain adalah dengan mengucapkan kata-kata yang membuat hati orang lain itu senang. Fa innal kalimah, karena kata, kalimat itu akan mempengaruhi. Ya, ada pengaruhnya kepada orang yang kita ajak bicara. Nah, apakah itu baik, ucapan yang baik atau ucapan buruk? Itu ada pengaruhnya pada hati orang lain. Wa tu'allif bainal qulub, bahkan kalimat itu juga bisa mendamaikan, menyatukan hati-hati manusia. Inilah kalimat. Wa ammal kalimatul khabithah, itu kalimat yang baik. Adapun kalimat yang buruk, kalimat yang jelek, fahiya tufarriqu bainan nas, ini akan memisah, ya, memecah belah manusia. Wa turithul adawah, dan akan menimbulkan permusuhan. Ini bahayanya ucapan jelek. Dia akan menimbulkan permusuhan di antara kita, di antara kaum muslimin. Naam. Wa kam, kata Syekh, qamat min harbin wa kam sufikat min dima'in bisababil kalamil khabith. Berapa banyak terjadinya peperangan, terjadinya pertumpahan darah karena sebab diawali oleh ucapan yang jelek. Ucapan yang menyakiti kelompok lain, ucapan menyakiti orang lain, kemudian terjadi peperangan, terjadi pertumpahan darah. Berapa banyak ini terjadi, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala. Fal kalamu khatirun jiddan, maka ucapan ini sangatlah berbahaya sekali. Kata yang keluar dari lisan kita ini khatirun jiddan, bahaya sekali. Bisa menimbulkan efek yang sangat berbahaya kalau tidak dijaga dengan baik. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia ucapkan yang baik-baik. Kalau tidak mampu rekan mengucapkan kata-kata yang baik, diam. Itu jalan selamat itu. Kenapa? Karena kata Syekh tadi, al-kalam khatirun jiddan. Ucapan itu sangat-sangat berbahaya sekali. Bisa menimbulkan perpecahan, bisa menimbulkan permusuhan, bahkan bisa menimbulkan terjadinya atau menyebabkan terjadinya pertumpahan darah. Fal kalamu khatirun jiddan, kata Syekh. Ucapan itu bahaya sekali. Illa idza kana kalaman thayyib.

ulat. Ismun jar, Allah cintai, ini kaidah dalam penetapan. Dalam penetapan ibadah. Ya. Jadi kalau Anda mengetahui sesuatu ibadah, hanya ini adalah definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Suatu nama yang mencakup segala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bentuknya minal aqwal, dari ucapan, wal af'al, maupun perbuatan. Itu bentuknya bisa ucapan. Contohnya seperti apa ucapan? Baca Al-Quran, kemudian berzikir, kemudian menasehati, berdakwah, nahi mungkar, berupa ucapan. Af'al dan perbuatan. Perbuatan ini bisa az-zahirah wal batinah. Perbuatan yang kita lakukan, ya, yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, seperti sholat, ya, kemudian apa lagi? Ya, membantu orang dilakukan oleh anggota yang batin, yang zahir, ya, yang nampak seperti sholat tadi, yang batin yang dilakukan oleh hati kita, ya, dari ikhlas, dari niatan yang ikhlas, dari tawakal kepada Allah, ya, dari berserah diri kepada Allah, dari rasa takut kepada Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah. Jadi ibadah itu adalah perbuatan, adalah ucapan, perbuatan, ucapan dan perbuatan, baik yang nampak atau yang tidak nampak, dari oleh Allah SWT. Ibadah. Itu ibadah. Kalau itu tidak dicintai, tidak diridhoi oleh Allah, maka ibadah. Dan kalau itu adalah ibadah, maka harus diperuntukkan, diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada yang lain. Tidak boleh kepada yang lain. Contohnya, rukuk dan sujud ibadah. Taunya dari mana itu ibadah? Hah? Taunya dari mana itu ibadah? Masuk dalam ritual apa? Salat. Ya kan? Dan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan untuk kita sujud dan rukuk. Fasjudu lillahi wa'budu. Ya. Di dalam ayat yang lain, sujudlah dan rukulah. Dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang selalu melakukan ruku. Sehingga sujud dan ruku itu adalah ibadah. Karena Allah perintahkan. Kalau Allah perintah, kira-kira perbuatan yang Allah perintahkan ini Allah cintai atau Allah benci? Allah cintai. Enggak mungkin kita memerintahkan orang, ya kalau kita saja, kita nyuruh orang sesuatu yang kita benci. Kan enggak mungkin, ya. Tidak mungkin kita memerintahkan seseorang sesuatu yang kita benci. Ya. Kita menyuruh dia untuk melakukan sesuatu, berarti sesuatu itu yang kita apa? Senangi, kita sukai. Perintah dari Allah berarti Allah suka, Allah ridho. Nah ini masuk. Dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, perintahkan. Maka itu ibadah. Maka tidak boleh kita memberikan sujud ruku kepada selain Allah. Ya. Kalau sujud, antum sudah tahu tata caranya sujud. Tapi kalau ruku, nah ini sering sekali tanpa disengaja, ternyata kita apa melakukan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menundukkan tubuh kepada orang lain. Yang tujuannya sebenarnya adalah untuk menghormati dan menghargai. Dan ini menjadi kebiasaan kita, ya. Kebiasaan kita kan, ya. Baik orang Sunda, orang Jawa, orang Sumatera, ini sudah menjadi apa tradisi adat kita. Kalau ketemu sama orang yang kita segani, yang kita muliakan, tanpa adanya aba-aba, tubuh kita itu langsung, ya, merunduk. Walaupun dia tidak sampai ruku, tapi rundukan ini, ya, merendah ini, ya, sebagian para ulama itu melarang hal tersebut, ya, untuk diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada manusia, ya, karena itu, ya, salah satu ritual ibadah, ya, ritual ibadah, ya, habis sholat, ya, kita melakukan apa? Tujuannya untuk mungkin untuk

sopan dan lain sebagainya, tapi itu ternyata apa bentuk ketundukan, ya, ya hampir kayak ruku itu kan ya, untuk melewati orang-orang yang ada di belakang. Nah ini semua ya tidak boleh dilakukan dari seorang hamba kepada orang lain, karena itu sejatinya adalah ibadah, merundukkan diri sampai ya dia merendahkan dirinya, apalagi sampai ruku, apalagi sujud. Ya. Maka kekeliruan yang dilakukan oleh sebagian orang awam, ya masyarakat awam, mereka sujud kepada ibunya. Ini tidak boleh. Walaupun tujuannya adalah ingin menghargai, menghormati seorang ibu, tapi sujud itu milik Allah, tidak boleh diberikan kepada yang lain. Ya. Sampai sujud di kaki ibunya, berkeyakinan bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Yang enggak dicium kakinya, ya. Tidak seperti itu. Maksudnya engkau berbakti kepada orang tua, ya, berbakti kepada orang tua. Nah, ini definisi ibadah. Jadi segala yang dicintai, diridhoi oleh Allah, baik itu perbuatan maupun ucapan, yang nampak maupun tidak nampak, ya, harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bina'an 'alaihi, maka dibangun atas dasar ini, famanil tazakal awamir allati marrat ma'ana fi wujubi ittiba'i salaf as-salih fa huwa muttabi'un li amrillah wa man ittaba'a amrallah ahabbahu Allah li'annahu lazima syari'atah. Berarti ketika kita mengikuti manhaj salaf dan itu adalah perintah dari Allah, berarti kita telah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Ini poinnya. Ketika kita mengikuti manhaj salaf, yaitu manhajnya Rasulullah, manhajnya para sahabat, manhajnya para tabi'in wa atba'i tabi'in, tiga generasi mulia awal umat ini, ini adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah agama kita, Islam, yang kita lakukan, yang kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, yang kedua, annal multazima biha muhassilun lil hidayati wassalamati minadh-dhalali waz-zayyiq. Bahwa seorang yang berpegang kepada manhaj salaf, dia akan mendapatkan hidayah dan keselamatan. Minadh-dhalali waz-zayyiq. Dari dan kesesatan. Orang yang berpegang dengan manhaj salaf, dia akan mendapatkan hidayah dan mendapatkan keselamatan dari penyimpangan dan kesesatan. Wa hadza amrun bayyinun aidha. Dan ini adalah perkara yang sangat jelas. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, "Bimitsli ma antum bihi faqad ihtadaw." Jikalau mereka beriman, beragama, berdakwah sebagaimana iman kalian, yang dimaksud kalian di sini adalah para sahabat, faqad ihtadaw. Niscaya mereka akan mendapatkan hidayah. Sehingga orang yang terus istiqomah di atas manhaj salaf, dia akan terselamatkan dari penyimpangan. Dia akan terselamatkan dari penyimpangan. Dalla alaihi hadithu Jabir radhiyallahu anhu inda Muslim. Hal ini berdasarkan hadith Jabir dalam Sahih Muslim. Qawlu sallallahu ala alihi wasallam fi hajjatil wada', sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada haji perpisahan. Ini wasiat. Wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada haji terakhir beliau sebelum beliau akhirnya apa wafat. Taqtu fikum ma lan tadillu in i'tasamtum bihi kitaballah. Taraktu fikum ma lan tadillu in i'tasamtum bihi kitaballah. Aku meninggalkan untuk kalian, taraktu fikum, aku meninggalkan untuk kalian, apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat. Jaminan ya dari Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang

orang yang berpegang teguh dengannya. Apa itu? Kitab Allah. Yaitu kitab Allah, Al-Quran, Al-Quranul Karim. Ya. Dalam hadis yang lain, taraktu fikum al-wahyain. Aku tinggalkan untuk kalian dua wahyu. Lan tadillu in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan sesat apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya. Apa keduanya? Kitab Allah wassunnati. Yang keduanya adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Dan yang kedua adalah sunnati. Sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mendapatkan jaminan orang-orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf. Karena manhaj salaf berazaskan apa? Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Aqulu wa madza fi kitabillah. Maka aku katakan apa yang ada di kitab Allah? Apa yang ada dalam Al-Quran? Yang ada dalam Al-Quran adalah al-amru bittiba'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya perintah untuk berpegang teguh menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was-salafus salih dan as-salafus salih. Di dalam Al-Quran Allah perintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah, untuk mencontoh Rasulullah, dan juga di dalam Al-Quran kita diperintah untuk mengikuti dan mencontoh para sahabat. Kama marrat ma'ana al-adillah ala dhalik. Sebagaimana dalil-dalil telah kita baca, telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Wa min dhalika qawlullahi. Dan diantaranya adalah firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum, sungguh telah ada untuk kalian, fi rasulillah, pada diri Rasulullah, uswatun hasanah, teladan yang baik. Pada diri Rasulullah ada teladan, ada contoh. Baik dalam akhlaknya, dalam akidahnya, dalam beribadahnya, dalam bermuamalahnya, ya, bahkan dalam meraih kebaikan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW sudah mencontohkan itu semua. Ya. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis bahwa segala sesuatu telah aku sampaikan kepada kalian. Tidaklah ada kebaikan, melainkan sudah aku sampaikan. Dan tidaklah ada keburukan, kecuali telah aku

melainkan sudah aku sampaikan. Dan tidaklah ada keburukan kecuali telah aku kemudian duduk, kemudian lanjut lagi. Dijawab oleh Abdullah ibn Umar, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melakukan seperti itu karena aku pernah di tempat itu lihat Rasul turun dari, kemudian beliau duduk di situ. Beberapa waktu setelahnya beliau naik lagi dan melanjutkan perjalanan. Sampai dalam masalah itu saja Abdullah ibn Umar benar-benar ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada amara Allah subhanahu annas bitta'assi bin nabi. Oleh karenanya Allah memerintahkan seluruh umat manusia untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaumal ahzab fi sabrihi wa musabaratihi wa murabatatihi. Ketika pada peristiwa Al-Ahzab, yaitu tempuran Khandaq, ya, sahabat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencontoh Rasulullah bagaimana beliau sabar dan beliau ya dalam menghadapi ya peranti jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini Rasulullah ya, hamba Allah yang paling Allah cintai, bahkan beliau adalah utusan Allah. Menimpa pada beliau kesulitan, menimpa pada beliau berbagai macam ujian dan cobaan. Kemudian kita ya tidak ada jamaah pun terhadiri kita secara pribadi, kita hidup kita aman, damai, sentosa, tidak ada ujian, tidak ada ya apa, dari mana kita akan mendapatkan keutamaan sabar ya. Karena kebanyakan manusia itu kalau sudah ya hidupnya nikmat, nyaman, seringkali lupa ya. Berbeda dengan orang yang mungkin mati ujian, dia akan apa, mendekatkan diri kepada Allah, akan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Rasulullah, beliau adalah sosok yang paling mulia, beliau juga diuji dan beliau bersabar. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mencontoh beliau dalam kesabarannya. Dan banyak sekali kisah ya mengkisahkan tentang bagaimana sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan. Ya, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah istrinya. Beliau bertanya, apakah ada sesuatu di rumah untuk aku makan? Sebagian mengatakan, hanya ada al-aswadain, satu buah kurma dan seteguk air. Ini Rasulullah. Kalau kita, insya Allah, saya yakin kita semua nggak ada yang kayak gitu. Ya. Di kulkas rumah kita, insya Allah, jangankan kurma, jangankan air. Ya, buah, kemudian roti, kemudian persediaan untuk seminggu atau satu bulan ke depan kita, jahis, siap. Ini Rasulullah. Rumahnya hanya ada apa? Satu buah kurma dan seteguk air untuk diminum. Terkadang lagi beliau bertanya, adakah sesuatu di dalam rumah? Mereka mengatakan, tidak ada apa-apa ya Rasulullah untuk engkau, untuk kami hidangkan kepada Rasulullah. Enggak emosi, enggak marah. Rasulullah hanya berkata, idzan ana shaim. Kalau emang enggak ada ya sudah, saya puasa. Ya, sangat mudah, sangat ringan. Ya, bagaimana beliau untuk bersabar. Ya, ini mungkin bisa kita terapkan di dalam rumah kita. Ya. Di dalam rumah kita. Ada apa di rumah? Enggak ada, ya sudah. Ya. Masak apa hari ini? Enggak masak, kita beli. Ya. Mudah dalam urusan yang seperti ini kepada keluarga. Allah taala a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk diri kami pribadi, kemudian segenap ikhwah wal ummahat. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين.